prem de sal. Carmel es un barrino. Prosato, recho. Rizame, rizame, no bojo, rizbo. Rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa